biam gai e pu wengi biam gai chawe na nai chawe na noi e pu wengi biam gai kamari ku nya nya nai hamu ayu nya nya nai hamu ayu nya nya noi hamu ayu nya nya noi